Sebenarnya di Bali

masyarakat ini dia bersama.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Eco planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydro planning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan

mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi

Masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya, gue lagi mencari kasur untuk sembuh dari insomnia.
0: Hah?

Thank you.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga teman keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Yaudah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Laporan kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

presidente, presidente.

Spielen wir das Melanie Friend und der Bär.

Sagittario Semiapenuan. Sagittario saya ini adalah jiwa petualang yang menyukai dinamika hubungan yang santai. Terus menangin gitu. Bagaimana mereka?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut output planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Output planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju.

akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar.

CD.

Yeah.

anak-anak muda jadi bereaksi. Kita akan mengenal

Yang berbeda termasuk dengan gerakannya, kan?

membaca gerak lawan, strategi sampai dengan ketenangan dalam kurang.

happy, not like

Sonnerie. Sie nehmen

and everything.

email baru era yang tidak datang.

10 y los que me apagan la piel, era 3 por 10.

아니고요.

Tem que entregar amanhã. Ok, Cacá, vai de liga, né?

expectativa, né, pra...

Ang kanyang kasama ka ni Miss Ayes at kinita to sa Jun.

Kalau malam ini ada rencana

Langsung aja ke

bagaimana sih masa depan Prasetya B setelah yang satu ini?

Yeah.

0: saya pembinaan yang berkelanjutan. Mempertahankannya lagi ya Mbak Enggi. Mempertahankan itu susah loh Mbak. Mempertahankan juara di dunia itu susah. Jadi saya bilang sama kamu, kamu pengen tetap di atas. Iya Bu, oke kalau kamu pengen tetap di atas, berarti kamu harus disiplin ya. Disiplin dengan dirimu sendiri. Datuk, gimana kamu cara hormat kamu sama pelatih? Pelatih tidak minta dihormat dan dihargai. Tetapi kamu akan merasa suatu saat jika engkau posisinya seperti saya.
1: Iya.
0: Kita kasih penjelasan dulu. Kita kasih masukan yang bagus dulu. Dan kita bilang sama dia, ingat, kamu di puncak ini bukan muda.
1: Iya.
0: Kamu berdarah-darah. Dan gimana? Lari itu bukan enak. Jam 2 malam lo kamu saya bawa lari.
1: Iya.
0: Kalau lagi tidur kamu lari. Orang lagi main, kamu latihan.
1: Yes.
0: Jadi waktu kamu untuk main aja tidak ada lagi. Jadi gimana cara kamu untuk memberikan ini? Caranya itu tadi kamu harus disiplin waktu dulu. Soalnya kalau kamu disiplin waktu, kamu akan disiplin segala-galanya. Itu yang selalu saya terapkan.
1: Oke. Jadi itu poin penting banget. Alhamdulillah ya. Jadi bisa bertangkap podium tadi tetap.

Independent.

Dimulai dari orang yang kuat, kadang prestasi dimulai dari seorang yang berani mengambil langkah.

Instagram. Ya, Instagram IG sama dengan di

0: sudah berkeluarga.
1: Kita bakal

PD.

independent.

anything in.

kehadiranmu sebagai sahabat,

Italy.

Tidak lebih dari...

Impact.

Yes.

ibadah.

Dan playlist.

sudah mulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget.

Tingi. Dimana Tanjung Jabung Timur mencatat luasan karhutlah tertinggi

kayak hari Senin tuh kayak aduh.

este,

pagi Senin ini. Selamat memulai hari dan tentunya tetap semangat dan

Sudah mengangkat tangan, engkau mau, dan mulailah bertransi di setiap.

yang berfungsi.